Disini siaran luar negeri All India Radio Akashwani. Selamat pagi saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada. Bersama saya Jyoti Swarup Sharma. Selamat menyambut Hari Raya Selasa. Semoga awal pekan ini memberikan semangat baru dan tekad yang kuat untuk meraih hal-hal terbaik. Ingatlah bahwa setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini akan membawa kita lebih dekat menuju tujuan kita. Mari kita simak rangkaian berita dan informasi untuk Anda. Siaran kami dapat Anda ikuti setiap hari melalui Ria Gelombang 15,260 kHz pada jam. Mohon maaf. Siaran kami dapat Anda ikuti setiap hari melalui Ria Gelombang 15,260 kHz pada jam 8.30 hingga 9.30 pagi waktu Indonesia Barat. Beberapa acara yang kami sajikan untuk pagi hari ini adalah sebagai berikut: Warta Berita, Lagu Instrumentalia, Komentar, Lagu Rakyat, Acara Spotlight, Disusul oleh beberapa buah lagu non-film, dan seperti yang biasa kami mengakhiri dengan acara esok harinya. Di sini siaran Radio India Akashwani sebagai acara yang pertama kini.

बदलाव वार्ता बरिता वार्ता बरिता दिसंपाइकन नोले ज्योति स्वरूप शर्मा सारी बरिता पंदिंग न्यू दिल्ली मंगमांगिल दूता बसार उक्राइना उन्तुक मनियंपाइकन प्रोटेस्ट करास अतास कमातियन वर्गनगर इंडिया डलम सरंगन तर हडप कापाल प्रोटेस्ट समाके इंटेंसिव दी जम्मू डन कश्मीर यांग डी डुडू की पाकिस्तान सतल पंबिचरान अंतरा जैक डैन पिहाग बरवनांग गगल पमरिंता मंगमुमकाम pembentukan satuan tugas untuk mendukung sektor mainan menargetkan pangsa pasar mainan global sebesar 5% pada tahun 2032. Penembak India Esa Singh meraih emas dalam nomor pistol 25 meter putri di Piala Dunia ISSF. Dan dalam pekan olahraga persemakmuran Atlet angkat besi Gyaneshwari Yadav meraih medali perak dalam kategori 53 kg putri. Warta berita selengkapnya. Kementerian Luar Negeri memanggil Duta Besar Ukraina Dr. Oleksandr Klolishchuk menyusul serangan terhadap kapal komersial MVOMORFE yang mengakibatkan kematian seorang warga negara India. Kementerian menyampaikan keprihatinan serius atas insiden tersebut dan mengecam dengan sekeras-kerasnya serangan-serangan semacam itu terhadap pengiriman komersial serta menyoroti dampak buruknya terhadap keselamatan navigasi maritim, kebebasan navigasi, dan perdagangan internasional. Kementerian Luar Negeri menyatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Duta Besar diminta untuk menyampaikan kepada pihak berwenang Ukraina keprihatinan kuat India atas penargetkan kapal-kapal komersial. Kementerian menegaskan kembali bahwa tindakan-tindakan semacam itu membahayakan nyawa para peluas sipil yang tidak bersalah, tidak dapat diterima dan harus dihindari. Sekretaris Luar Negeri Vikram Misri memulai kunjungan Cina kemarin dengan pertemuan bersama Wakil Menteri Departemen Internasional PKC atau Communist Party of China Sun Haiyan, mereka mendiskusikan cara-cara untuk memajukan hubungan bilateral melalui panduan tingkat pemimpin isu-isu prioritas serta pertukaran politik antar masyarakat akademik dan lembaga pemikir yang lebih besar. Di Jammu dan Kashmir yang diduduki Pakistan atau Pakistan Occupied Jammu Kashmir, satu orang tewas dan beberapa lainnya luka-luka dalam bentrokan kekerasan pada hari pemungutan suara selama fase pertama pemilihan majelis legislatif. Partai Rakyat atau People's Party melaporkan bahwa anggotanya Mokhtar Yunus tewas dan dua orang lainnya luka-luka akibat dugaan tembakan dari pendukung Liga Muslim Pakistan Nawaz atau Pakistan Muslim League Nawaz. Ketua PPP Bilawal Bhutto Zardari mengungkapkan duka cita atas kematian Yunus. Pemilihan umum yang semula direncanakan berlangsung satu hari kini dilaksanakan dalam tiga fase dari hari ini hingga tanggal 10 bulan depan. PPP dan PMLN saling menunduh melakukan kecurangan pemilu di beberapa daerah pemilihan. Pemungutan suara sempat terganggu di beberapa tempat pemungutan suara akibat bentrokan antara pendukung partai-partai yang bersaing. Pak Siap Hak Asasi Manusia dari Gerakan Nasional Bluch atau Bluch National Movement telah menuduh bahwa empat individu Bluch dihilangkan secara paksa oleh pihak berwenang Pakistan dalam insiden-insiden terpisah di seluruh Baluchistan. Dalam sebuah pernyataan yang diunggah di media sosial, Pak menyatakan bahwa pihaknya mengecam keras penghilangan paksa empat individu Bluch yang dilakukan oleh pasukan keamanan dan badan-badan intelijen Pakistan. Menerukan tindakan segera, Pak menyatakan bahwa Pakistan harus memenuhi kewajibannya berdasarkan standar hak asasi manusia internasional dengan mengakhiri praktik penghilangan paksa dan memastikan kebenaran, keadilan dan pemulihan bagi para korban dan keluarga mereka. Harga minyak mentah global anjlok sekitar 7% hari ini setelah Amerika Serikat dan Iran menghentikan sementara serangan militer selama akhir pekan. Minyak mentah Brent diperdagangkan
turun 7.2% pada $89 Amerika Serikat dan 74 sen per barel dalam perdagangan intraday. Minyak mentah West Texas Intermediate diperdagangkan turun 6.6% pada $83 Amerika Serikat dan 36 sen per barel ketika laporan terakhir masuk. Arab Saudi kemarin menyatakan telah menembak jatuh drone-drone yang ditembakkan oleh milisi-milisi yang didukung Iran di Irak. Pernyataan yang diunggah di media sosial hari ini oleh Kementerian Pertahanan Arab Saudi muncul ketika Amerika Serikat dan Iran telah menghentikan sementara serangan-serangan mereka selama akhir pekan setelah berminggu-minggu eskalasi. Pernyataan tersebut menyatakan bahwa drone-drone tersebut menargetkan fasilitas-fasilitas perminyaknya di Arab Saudi bagian timur dan ibu kota Riyadh. Kepala Komisi Keamanan Nasional Parlemen Iran Ibrahim Azizi telah memperingatkan Ukraina bahwa laporan serangan terhadap sebuah kapal komersial Iran di Laut Kaspia tidak akan dibiarkan tanpa jawaban. Dalam sebuah unggahan media sosial, Azizi menyatakan bahwa setiap serangan terhadap Iran memiliki konsekuensinya dan merayankan bahwa Ukraina akan menghadapi respons. Pernyataannya muncul setelah Menteri Luar Negeri Iran Syed Abbas Argci menuduh Ukraina menyerang kapal tersebut, menewaskan satu pelaut dan melukai seorang lainnya. Dalam sebuah unggahan media sosial, Argci menuduh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan tersebut. Iran sebelumnya memanggil penjabat kuasa usaha Ukraina di Tehran untuk menyampaikan protes resmi atas insiden tersebut. Para astronom India bersama dengan kolaborator-kolaborator internasional mereka telah melaporkan penemuan langka sebuah bintang Blue Strangler Star yang tertangkap basah dalam proses pembentukannya. Hal ini memberikan bukti langsung tentang bagaimana bintang-bintang semacam itu tercipta. Bintang-bintang Blue Strangler adalah kelas bintang-bintang yang unik yang ditemukan dalam gugusan bintang yang tampak lebih panas, lebih terang, dan lebih masif dibandingkan rekan-rekan sejabatnya. Kementerian Sains dan Teknologi menginformasikan bahwa para astronom telah lama berupaya memahami asal-usul dan evolusi mereka. Atlet angkat besi India Ganeshwari Yadav meraih medali perak dalam kategori 53 kg putri di pekan olahraga persemakmuran atau Commonwealth Games di Glasgow kemarin. Pemenang perunggu kejuaraan Asia tersebut, Ganeshwari, mengangkat 88 kg dalam bagian angkatan jentik dan 111 kg dalam angkatan bersih dan sentak untuk total angkatan 199 kg. Dalam kejuaraan tenis meja persemakmuran ke-22, India yang diunggulkan di posisi teratas memulai cup kampanye dengan kemenangan dominan 3-0 dalam nomor beregu putra maupun putri kemarin. Tim putra India mengalahkan Zimbabwe 3-0 dalam pertandingan pembuka grup A di Stadion Tyagraj. Peraih medali pekan olahraga persemakmuran Manav Thakkar mengalahkan Tainda Mumuva 11-3, 11-2, 11-6 sebelum Harmit Dasai mengatasi Tapvi Masurwa 11-5, 11-4, 11-5. Olimpian dua kali Sajan Prakash lolos ke final kupu-kupu 200 meter putra setelah finish sebagai perenang tercepat ke-6 secara keseluruhan dalam babak penyisihan di pekan olahraga persemakmuran di Glasgow kemarin. Atlet India tersebut mencatat waktu 1 menit 58,59 detik untuk finish kedua dalam babak penyisihan dua di belakang Duncan Scott dari Skotlandia dengan 1 menit 58,29 detik memperoleh tempat dalam final 8 peranang yang dijadwalkan malam tadi. Harrison Turner dari Australia memuncaki klasemen kualifikasi dengan 1 menit 56,47 detik diikuti oleh Lewis
Klarabut dari Islandia baru dengan 1:57.35 detik. Dan Edward Midred dari Inggris dengan 1 menit

lima puluh tujuh koma sembilan puluh sembilan detik. Sajan finish di atas Benjamin Lewin dari Kanada dengan waktu 1 menit 50 dengan koma 87 detik dan Matthew Temple dari Australia dengan waktu 1 menit 59 koma 06 detik yang melengkapi daftar finalis. Wakil Presiden CP Radhakrishnan telah mengucapkan selamat kepada atlet angkatan besi Benderani Dewi atas kemenangan medali perunggu dalam nomor angkat besi 58 kg putri di Pekan Olahraga Persemakmuran. Dalam sebuah unggahan media sosial, Wakil Presiden menyatakan bahwa kekuatan, ketangguhan, dan pengejaran keunggulan yang tak tergoyahkan darinya telah membawa momen kebanggaan lagi-lagi bagi India di panggung internasional. Para petinju India Sachin Sivaj Ankush dan Sakshi Chaudhary melaju ke perempat final Pekan Olahraga Persemakmuran di Glasgow hari ini. Mantan juara dunia junior Sachin Sivaj mengalahkan William Hewitt dari Inggris 4-8-1 dalam nomor 60 kg putra. Sachin kini hanya satu kemenangan lagi dari meraih medali Pekan Olahraga Persemakmuran dan akan menghadapi Trevor Moremi dari Botswana di perempat final. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan Perdana Menteri Inggris yang baru terpilih Andy Burnham tadi malam, pemimpin asing pertama yang berkunjung sejak Burnham menjabat seminggu yang lalu. Di atas sebuah pesawat di Portsmouth, Perdana Menteri Burnham menegaskan kembali dukungan Inggris yang tak tergoyangkan untuk Ukraina, menyatakan bahwa Inggris 100% bersama Ukraina dan akan menghormati semua komitmen. Zelensky menyatakan hubungan bilateral lebih kuat dari sebelumnya. Beliau selanjutnya akan bertolak ke Washington untuk pembicaraan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kedua pemimpin mendiskusikan kebutuhan mendesak Ukraina akan lebih banyak inspektor pertahanan udara untuk melindungi infrastruktur kritis dari serangan rudal Rusia dan perluasan produksi pertahanan bersama. Pemerintah telah mengumumkan pembentukan satuan tugas untuk mendukung sektor mainan dan membantu India mencapai pangsa pasar mainan global sebesar 5% pada tahun 2032. Menteri Perdagangan dan Industri Uni India Piyush Goyal membuat pengumuman tersebut saat menyampaikan pidato dalam pertemuan pemangku kepentingan sektor mainan yang diselenggarakan oleh Departemen untuk Promosi Industri dan Perdagangan Internal atau Department of Promotion of Industry and Internal Trade di New Delhi kemarin. Kementerian Perdagangan dan Industri menyatakan bahwa satuan tugas tersebut akan berfokus pada pengintegrasian industri mainan negara dengan rantai nilai global, memperkuat kemampuan manufaktur dan meningkatkan kemudahan berbisnis. Dalam kesempatan tersebut, Bapak Goyal menyatakan bahwa pertumbuhan industri mainan India mencerminkan kemajuan negara menuju tujuan Viksit Bharat India yang maju. Menteri mengajak para pemangku kepentingan industri untuk membangun ekosistem manufaktur domestik yang lengkap yang didukung oleh teknologi canggih, standar kualitas global, mereka yang lebih kuat dan integrasi yang lebih besar dengan rantai nilai internasional. Dalam menembak, Aisha Singh dari India meraih medali emas dalam nomor pistol 25 meter putri dari Piala Dunia ISSF atau International Shooting Sport Federation, Federasi Olahraga Menembak Internasional di Hangzhou, China kemarin. Beliau mengungguli peraih medali Olimpiade Manu Bhakar yang meraih perunggu untuk melengkapi dua podium bagi India. Aisha yang berusia 21 tahun menampilkan performa yang dominan di babak final, mencatat 40 tembakan tepat sasaran untuk mengunci medali emas, sementara Manu peraih dua medali Olimpiade Paris 2024 berjuang melewati lapangan yang sangat kompetitif, memenangkan tembakan penentuan yang krusial sebelum finish dengan 28 tembakan tepat sasaran untuk meraih perunggu. RUU Amendment Ujian Publik atau Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 diperkenalkan di Lok Sabha. RUU tersebut berupaya mengamandemen Undang-Undang Ujian Publik atau Public Examinations
Act 2024, Menteri Negara Personal

या पंग अडवान पब्लिक डैन पंचुएन डॉक्टर जितेंद्र सिंह मम प्रकनाल कान एर ओ ओ तरसबुद्दी मजलिस ना उंडमे की यान कडू मजलिस प्रथम पार्लियामेंट वन्यक्सी कान पन उंडो पन उंडा आंस डंग बर उलांग काली डी दंगा त्रिबुतान यंग दी बुआत ओले पार्टी पार्टी ओपीसीसी ओपोसीसी मंगने डुगान तिंडकान पॉलिसी सलामा प्रोटेस्ट महासिस्वा ताओ इशू नीट Korespondent kami melaporkan bahwa untuk hari ke-6 berturut-turut dari sesi monsun, jalannya persidangan di kedua majelis parlemen terus terganggu di tengah keributan yang dibuat oleh oposisi. Pada hari pertama pekan kedua sesi tersebut, Lok Sabha dan Rajya Sabha menghadapi penundaan sidang berulang kali karena anggota-anggota oposisi menuntut pencabutan FIR atau First Information Report, laporan informasi pertama yang diajukan terhadap para mahasiswa selama protes atau isu NEET. Lok Sabha mengalami 4 kali penundaan sidang, sementara Rajya Sabha menghadapi 5 kali penundaan sidang di tengah keributan oposisi. RUU Amendment Ujian Publik atau Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 diperkenalkan di Lok Sabha. RUU tersebut berupaya mengamandemen Undang-Undang Ujian Publik atau Public Examination Act 2024. Menteri Urusan Parlemen Kiran Rijiju menuduh bahwa Kongres dan sekutu-sekutunya dengan sengaja tidak mengizinkan diskusi di majelis. Sari berita penting sekali lagi. New Delhi memanggil Duta Besar Ukraina untuk menyampaikan protes keras atas kematian warga negara India dalam serangan terhadap kapal. Protes semakin intensif di Jammu dan Kashmir yang diduduki Pakistan setelah pembicaraan antara JAK dan pihak berwenang gagal. Pemerintah mengumumkan pembentukan satuan tugas untuk mendukung sektor mainan, menargetkan pangsa pasar mainan global sebesar 5% pada tahun 2032. Penambak India Esa Singh meraih emas dalam nomor pistol 25 meter putri di Piala Dunia ISSF. Dan dalam pekan olahraga persemakmuran, atlet angkat besi Giannis Riyadhou meraih medali perak dalam kategori 53 kg putri. Di sini siaran Radio India Akashvani setelah lagu Demikian tadi warta berita, berikutnya musik instrumentalia.

Satala lagu instrumental ini tadi saudara-saudara pendengar kami sajikan komentar yang berjudul India mengejar kemajuan dan inovasi, Pakistan mempromosikan terorisme dan infiltrasi. Ikutlah komentar. Kargil Vijay Divas 2026 diperingati pada tanggal 26 Juli 2026 untuk memperingati keberhasilan India dalam menyelesaikan operasi Vijay di mana Angkatan Darat India merubah kembali semua posisi utama yang diduduki oleh penyusup Pakistan selama konflik Kargil pada tahun 1999. Setiap tahun bangsa ini memberikan penghormatan kepada para pejuang yang gugur dan para veteran yang dedikasi mereka yang tak tergoyahkan telah menjaga kedaulatan India. Kargil Vijay Divas bukan hanya pengingat keberhasilan militer tetapi juga simbol persatuan nasional, ketangguhan dan penghormatan terhadap angkatan bersenjata. Dalam pidatonya pada perayaan Kargil Vijay Divas ke-27 di Dras pada hari Minggu, Menteri Pertahanan Rajnath Singh menyatakan bahwa setiap tindakan jahat terhadap kedaulatan India akan dihadapi dengan respons yang sama tegasnya seperti yang diberikan oleh Angkatan Pertahanan India kepada para teroris dan para pendukung mereka melalui operasi Sindur dengan keberanian yang tak tertandingi. Beliau berkata keberhasilan operasi Sindur adalah bukti bahwa India memiliki kemampuan untuk merespons setiap petualangan buruk Pakistan dengan tingkat keparahan yang jauh melampaui imajinasi mereka. Beliau menegaskan kembali bahwa tidak akan ada pembicaraan dengan Pakistan dan dialog apapun akan berfokus semata-mata pada POK atau Pakistan Occupied Kashmir yang diduduki Pakistan yang beliau gambarkan sebagai bagian integral India yang diduduki secara ilegal oleh Pakistan. Menteri Pertahanan menegaskan bahwa di Pakistan perbedaan antara militer dan militan telah lenyap dengan negara tersebut menjadikan terorisme sebagai bagian dari kebijakan negaranya. Menteri Pertahanan menambahkan bahwa 27 tahun telah berlaku sejak perang Kargil dan jalur yang ditempuh oleh India dan Pakistan telah sangat berbeda. Sementara India menjajaki jalur inovasi baru, Pakistan mencari rute-rute baru untuk infiltrasi. India sibuk dengan desain chip, sedangkan Pakistan sibuk merancang teror. India membangun ekosistem perusahaan rintisan, sementara Pakistan membangun ekosistem teror. India memproduksi semikonduktor, Pakistan mempersiapkan penggebom bunuh diri. India dikenal karena misi-misi luar angkasa, sementara Pakistan menjalankan misi-misi proksi. India mengirimkan satelit ke luar angkasa, sedangkan Pakistan berfokus pada pengiriman teroris melintasi perbatasan. India menyediakan perangkat lunak kepada dunia, sementara Pakistan mengekspor sel-sel tidur. India mendirikan pusat-pusat data, Pakistan mendirikan pusat-pusat radikalisasi. India menghubungkan dunia melalui UPI atau Unified Payments Interface atau antarmuka pembayaran terpadu, sementara Pakistan menghubungkan terorisme dengan jaringan hawala. Singkatnya, jalur kita berbeda. Seandainya Pakistan mencoba menghalangi jalan kita menuju kemakmuran dengan rancangan-rancangan jahatnya, Angkatan Pertahanan kita siap memberikan respons yang setimpal, kata beliau. Sri Rajnath Singh menegaskan bahwa pemerintah pusat memiliki kemauan politik untuk memberikan Angkatan Pertahanan kebebasan penuh untuk merespons ancaman-ancaman secara tegas, mengungkapkan keyakinan bahwa tidak ada musuh yang akan berani melirik India dengan niat bermusuhan selama prajurit-prajuritnya menjaga perbatasan negara. Menteri Pertahanan menanggung para pemberi berani yang tak terhitung jumlahnya, termasuk para penerima param Vir Chakra, Kapten Vikram Batra dan Kapten Manoj Kumar Pandey yang terus menginspirasi bangsa khususnya kaum muda. Hari ini mengajarkan kita bahwa semangat pengorbanan dan pengabdian pembentuk tulang mengunggung setiap bangsa, kata beliau. Papa Singh menyoroti bahwa monumen perang Kargil mencerminkan keseluruhan India karena para pahlawan yang gugur mewakili setiap wilayah negara ini. Dinding persatuan ini meski penuh keberagaman berdiri dekat melawan mereka yang ingin menyakiti

0: India yang maju pada tahun 2047 melampaui kemakmuran ekonomi, menggambarkannya sebagai komitmen terhadap kekuatan strategis, kebanggaan budaya, dan keharmonisan sosial. Beliau menekankan bahwa visi ini hanya dapat diwujudkan dengan merangkau dedikasi dan rasa kewajiban yang sama seperti yang dicontohkan oleh para pahlawan perang Kargil dalam setiap bidang pembangunan bangsa. Menteri Pertahanan menyoroti bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Sri Narendra Modi memberikan prioritas tertinggi pada keamanan nasional dan kesejahteraan para prajurit. Perang Kargil telah mengajarkan kita bahwa kita harus selalu waspada di perbatasan kita dalam setiap musim dan dalam segala keadaan. Kata beliau, menunjukkan bahwa infrastruktur perbatasan terus diperkuat dengan penekankan yang sama diberikan pada modernisasi kemampuan militer sering dengan perubahan-ubahan zaman untuk meningkatkan efisiensi operasional mereka. Mengambil inspirasi dari slogan ikonik Kapten Vikram Batra, Ye Dil Mange Mor, hati ini menginginkan lebih. Sri Rajnath Singh menegaskan bahwa langkah-langkah pasal sedang diambil untuk mencapai Atmanirbhar Bharat atau kemandirian dalam produksi pertahanan dan pemerintah tetap berkomitmen untuk mempercepat kemajuan tersebut. Ketika pemerintah kami mulai menjabat, India mengimpor 65 hingga 70% peralatan pertahanan. Hari ini kami memproduksi 65% peralatan tahap pertahanan kami di tanah India sendiri. Hari ini para prajurit kami memiliki sistem kendali pertahanan udara yang dikembangkan secara indigenous, Akshatir rudal akas generasi berikutnya kapal induk indigenous pertama India, INS Vikrant pesawat tempur ringkasan Tejas, helikopter tempur ringkan Prachand, helikopter ringan Canggih Dhruv, tank tempur utama Arjun, peluncur roket multi laras Pinaka, rudal udara ke udara Astra, dan drone-drone modern serta sistem anti-drone juga memperkuat kesiapan tempur angkatan pertahanan. Kami akan terus bekerja untuk memproduksi senjata-senjata yang bahkan lebih modern pesawat tempur generasi berikutnya kapal selam dan rudal-rudal langsung di India, kata beliau. Sekian. Setelah demikian tadi komentar saudara-saudara pendengar, kita masih bersama dengan siaran Radio India Kashmani. Dalam secara selanjutnya, ikutlah lagu rakyat Assamese dari daerah Assam.
1: Adepa se sai da boi.

0: on our mobile app, News on AIR. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official.
1: Spotlight.
2: Para pemirsa yang terhormat, setelah acara Spotlight tadi, kami menghibur Anda dengan beberapa lagu non-film. Hari ini kami memutarkan lagu-lagu Git. Nikmatilah lagu-lagu berikutnya.